balayaba nimbaba nadudu baba baba jena baliyo balimbira kumoyo nemabire kitegera ndidifata kana ndifa kiro balingonele nimbanga bafubi baba paulo kimayo nemayiru zanare keresia Mene mori jadi, kero bani ne halamu amono rekiri ya kumoyo roke dunia malakiti bani ena jema tani malaja.

0: Tunggu do nasong apa?
1: Tunggu do nasong apa?
0: Tunggu do feeling kurasan.
1: Tunggu do feeling kurasan.
0: Tunggu do sambarasan.
1: Tunggu do sambarasan.
0: Sambarasan coba bilala kau jugula.
1: Sambarasan coba bilala kau jugula.
0: Nyapanya lah musuh bo baraba.
1: Nyapanya lah musuh bo baraba.
0: Nyapanya lah warit tenne bolo.
1: Nyapanya lah warit tenne bolo.